na rija mwuru ni Mianyunyi menyongi na menyi meyabada eh Mianyunyi menyongi na menyi meyabada Isho hada kallao tachun nijo Isho hada kallao marukwa